Bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang, bang